148 Hijrah. Beta mengambil maklum tema sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam peringkat negara pada tahun ini ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suluh akidah. Tema ini bertepatan dengan baginda diutus sebagai pembawa rahmat kepada alam seluruhnya. Bagindalah suluh dunia dan suluh akidah. Sebelum baginda diutus, semuanya gelap gelita, berada dalam kegelapan kufur dan kesesatan serta kejahilan. Perkara ini telah dijelaskan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim ayat 1 tafsirnya. Inilah kitab yang kami telah turunkan kepadamu wahai Muhammad supaya engkau mengeluarkan manusia daripada kegelapan kufur kepada cahaya iman dengan izin Tuhan mereka ke jalan Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Ayat ini menegaskan bahawa antara misi terbesar kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah membimbing manusia kepada akidah yang sahih dan seterusnya membawa mereka menuju keselamatan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Dalam kemajuan teknologi dan komunikasi digital, kita umat Islam kini tidak lepas dari berhadapan dengan pelbagai cabaran memelihara akidah. Kemudahan mendapat sumber maklumat melalui media sosial dan platform digital telah membuka ruang kepada penyebaran pelbagai ajaran, tafsiran dan fahaman agama. Maka amat membimbangkan kita kerana kadang-kadang terdapat kandungan yang boleh mengelirukan bahkan menyesatkan sehingga berpotensi untuk menggugat akidah yang sahih, khasnya di kalangan para belia dan generasi muda. Selaku pengguna utama platform digital, oleh itu beta ingin menasihatkan semua lapisan terutama golongan belia supaya sentiasa berhati-hati terhadap sebarang individu atau kumpulan yang membawa naratif agama dalam pelbagai bentuk sama ada ia dari dalam maupun luar negara yang memperalatkan agama untuk menyebarkan fahaman menyimpang. Di samping itu, beta juga menyeru ibu bapa, guru-guru serta seluruh institusi pendidikan supaya memainkan peranan aktif dalam membimbing dan mengukuhkan akidah generasi muda. Kerana pemeliharaan akidah bukan tanggungjawab satu pihak, tetapi tanggungjawab semua. Oleh itu, jadikanlah diri kita sentiasa berhati-hati dan tidak mudah menerima segala pendapat dari sumber digital yang tidak diketahui kesahihannya, melainkan perlu dirujuk kepada institusi agama Biro Teriti. Di antara contoh penyelewengan akidah ialah
bermudah-mudahan.

0: Sudah mengamalkan agama seperti mengharuskan sembahyang tanpa wudu atau membenarkan sembahyang jamak dan kasar tanpa memenuhi syarat yang betul. Terdapat juga golongan yang berfahaman menormalisasikan perkara-perkara yang ditegah atau yang bercanggah dengan agama. Semua ini mesti ditolak. Jangan sampai ia bertapak dalam masyarakat. Dengan mengelak pahaman-pahaman yang mengelirukan seperti ini, insya Allah akidah kita, aliran ahli sunnah wal jamaah akan terus terpelihara. Kita harap sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tahun ini akan benar-benar jadi pemangkin kepada seluruh rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam untuk terus memperteguh akidah dengan mematuhi ajaran Al-Quran dan As-Sunnah serta menzahirkan kecintaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui ibadat yang ikhlas. Kita juga menyeru supaya seluruh rakyat sentiasa waspada dan bijaksana dalam menilai setiap kandungan yang diperolehi daripada platform digital. Jangan sekali-kali mudah terpengaruh atau menyebarkan ajaran tidak jelas sumbernya. Semoga dengan itu, akidah umat akan selamat dan perpaduan akan terus kukuh dan mantap. Sesungguhnya, akidah yang kukuh dan mantap adalah asas kepada keharmonian, keamanan dan kemakmuran sesebuah negara dan sekaligus menjadi benteng utama dalam memelihara kesejahteraan rakyat dan negara buat selama-lamanya. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah tadi titah perutusan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Perdana Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin, Sa'dul Khair Wad Din, Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam, sempena majlis sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam peringkat negara bagi tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi.
2: You've just heard the titah of His Majesty Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khair Wad Din Sultan and Yang di-Pertuan of Brunei Darussalam in conjunction with Maulid Nabi 1448 Hijrah.